0: Tichambo shungamzana na iso shura pazwa tumbaite makane tichizwa ngoma idzi dzakedza akaemba nozari kuemba dzari kuridza mwembi uso shura pazwa tichiti masikati akanaksisa Mr. Adete munotamba
1: ne tinotamba kuti ayo mimambe
0: iso so tinotamba tinotipa uya mukati mwe chirongwa chino mwe makaniano Adete Augusto Domingos Taibo wakabvira rini nemabasa ezvo kuemba Taibo
1: pakuemba ndakabvira mugore re 2018 ndopandakatanga kufundira zvekuemba
0: honye kuemba ino yakaita mawire chichakaita
1: na Verdade zvakatanga maningi nonhamo ne munhamo munenge zvakawanda zvatinenge tiasistiri saka patinenge teichedza konvesano ashamwari entown yakazonditorawo paimwe zuva zvikanzi hambai tombofundira zvekuemba saka ndanga ndisikaembi mezvi pandasvika panzvimbo yomustudio inoita zvomuzika zvakanditorawo mwoyo porque ndanga ndiri munhu wekuemba mazhi muchechi poriski yakazondigumira honye neye kuti regai ndifundirewo zvekuemba hate kusvikira nhasi uno
0: Suru kwazvo tiri kudzidzwa ngoma zvitambo doshimilidzoito ndiko kutangisa kuemba ngoma yechikuyu yokutanga Mr. Adete uchikuiziya
1: ndichiri kuiziya
0: inoti
1: inozi nzidzi nzidzi ndiuno
0: nzidzi ndiuno munoti nayo
1: tinayo afamba nayo
0: mahamba nayo nzidzi ndiwo uno chii chakaita kuti mwembe ngoma iyi
1: chakandiitisa maningi nditore kuti ndiembe muzika iyi muupenyu monge mune zviro zvakawanda saka kuti akuru sempre aindiudza abereki zvikadzi zvese zvine nguva mwanangu saka kuti ukada kuita chiro usagarire yomangwana entown kwaze ikonseyo yataipuwa maningi nomadhodha takagara pasi teigota muriro pasi pemanga weitiudza kuti kurarama ndudai kurarama ndidai saka kuti ukaramba kutedzera zvinobhuya vakuru mangwana uchazozviona zvakuega saka kuti cha inonge ichiri tardi chaitardi dimashi polisi yazonditoresa ndiembe muzika iyona iyo nzidzi ndiuno emportuguese zvinonzi este o tempo
0: asi panguva yaibasa mupango uwu sokuiriregamuchirikare mwairitambira here kwakuritorerawo zviro kwazvo kana kuti mwaindoona kuita hingana makani basi makazozviona pava pamusoro
1: ya inini panguva inoyo ndaiona zvese se kedze ndaizviona zvese inenge era brinkadera saka kutamika kwazoita baba namai ndo pandatanga kuzozviona kuti zviro naVerdade zvaireketaiona zviya yainge iri chokwadi puriki nhasi pandaakuzvitamba zviya zvaireketaiona zviya
0: madzibaba akafaona makore mangana
1: akandisiya ndanga ndino dizano na ndanga ndino 21
0: siari yairi zvino kwazvo hino kureva kuti Adete wakabarwa rini uye wakabarwa kupi ngokuti ndiri kuona ingana uri kuemba maningi chisena apa
1: na Verdade inini ndakabarwa muprovinsi yesofala makamaka district de kaya ya ndakabarwa muno 6 de dezembro de 1980 ndo makore andakakedzeri gore randakaberekerwa 6 de dezembro de 1988 perdão
0: 88
1: sim
0: aiwa 80
1: como chinoshupa vadokoreketa chiute saka na Verdade ndiri musena
0: zvira kwazvo asi zviri kuzika hino muchimwe muno kwaino makore mangana
1: muchimwe muno ndiri kuita 25 ano nogore rino ndiri muno 25 anos ndakapinda muno mu 2000 now 99 baba akatitora kubudira iyo sena touya togara muprovinsi yesofala nyamizwa entown ozoti muno hatizvikwanisi kurarama kwomuno komo ndi anhu angatojaira zvokurima saka bhera yakazichikaira mpunga ndo airimwa maningi zvikanzinati ambaitotsvaka kuno mataka anopindirana nesu paazotitora kuuya muno mundoomwazoti ndoomwaazoona kuti nadha muri nani
0: Mr. Adete uno mukadzi here kana kuti uchimubazaro chokutsvaka mukadzi
1: inini ndino mukadzi ndino mukadzi ni wana
0: angana
1: eh ndino wana varongomuna
0: varongomuna
1: eh
0: asikana angana arumukana angana
1: inini ndino akedze ndino dosh parish ndino wasikana wairi ndino wakomana wairi
0: airi
1: eh
0: zviro kwazvo ino kunza kokuemba kuna basa rimwe nezvira rinoita atete
1: na verdade kunza kokuemba inini ndino ramango bushkato maka maka ndini chopelisha taxista eh azinja anotondiziwa kamare nete ifamba anotozviziya kuti Mr. Dete basa rake rano ngechita pori nkwantu eh i taxista
0: asi zvirikuramisa mhure
1: ndiyo zvandiruto rarama nazva teno nyamasuno
0: tichagumeyo mberiyo ngokuti toda kuti timbozwa ngoma apa yawabuya yekutanga iya yekuti nzidzi
1: ndiyo uno
0: zvino kwazvo ngoma yekutanga ya Mr. Dete panongo wadzino anongo mangana
1: tezvino ndiri kuita 50 totali
0: kubva mudoshimiri idzo
1: kubira mudoshimiri idzo yoto kusvikira mudoshimiri 26
0: tombozwa ngoma inzidzi ndiuno.

Ko kare kuyemba wadikanwe kwa iye nyakwenda Johnny Chibadura na nyimbo iyo iye chibviwaroi imwe ndivireni onsisi nyawianu imwe mundirekelele wadikanwe.

Izvo zvatoti tikaitawadikani upregesa mwensi mwensi machu bese nyamusiana mugobera Mseko makuma irina sinomwe samusunu wakoni Dupo ipa sinomwe na mapini makumatatu na mashanu seto ora idrinde 5 minut

0: Wautilia wasinchi na waflavi wasinchi waliku chatanya msi uno.
1: Rega kunye perwa nemakwa.
0: Kupangisa kutimalola, kupangisa kutimalola. Isos na karikano tishitwe. Na apoka sinchi nsisos na kaitwa ne. Tenda festi London na misi minginya majita oposi ya zesera na mapindu wa kumatatu na masera 8 horas e 38 minutos vaneto la jangu apa Luiz Mouzinho Tambura

Ezvo zvato tikaita vadikani kupirekesa michato topesesa kuipirekesa naLuish Muzinyo Tambura. Ifo chibaru hati china mazinji. Rasala pano kugoneka na basi basi. Tetesie mpando uno kusira chimanyika pa mapindi kumira matatu alusala tizite zifemba. Chapera mabasa mchibaru hindi uyu na DJ Ardilis. Wena wada tsukwala wena orkudekeru. Andisho shunaitika wadikane mupenyu. Kache kache. Ye chapera yewe.

0: Amigo vinte, acompanhamos.
1: Zabadzati gode panguwa imweze masikati mukana kutumushitara kuchirongwa. Manika nechurikia dika mtuna kasina siana pamtoro wechi putukisi.
2: Radio Msimbiki, Manika.

no masikati kana ka kamar mo se va tirave ne penyro yarra dum sambe kemi sor province le meni ke shudi mich moyo ako sangana kwatri ko demo chirangwa chino chi masikata shimo tambo achirangwa chino kunzira mashukata sende shimo tambo acha naso na chakamir kwandi feto rambirayo ndirego shana na shara aldo saza atiri va veri kavatere tichangati ne miko shikira tsatedzo asharuno zvidimbo makumatatu tiri muchirangwa chino chi chezvimutambo

Kwikwi, enyikadze pasi rose, timu dzakamira kudai izvi. Pagrupu A, timu yeMexico panzvimbo yekutanga nezvidanho zvepfembamwe. Panzvimbo yechipiri pane Africa Tsu nezvidanho zvirongo muna. Panzvimbo yechitatu pane Korea, kana kuti Republika da Korea, iyo ine zvidanho zvitatu. Kozoti timu yeCzech ine chidanho chimwe chete. Mugrupu B, Swiss ari panzvimbo yekutanga nezvidanho zvinomwe. Panzvimbo yechipiri pane Canada nezvidanho zvirongo muna. Panzvimbo yechitatu pane Bosnia ine zvidanho zvirongo munawo zvakare. Kozoti Qatar panzvimbo yechirongo muna nechidanho chimwe. Atoenda mugrupu C. Timu yeBrazil panzvimbo yekutanga nezvidanho zvinomwe. Timu yeMarocco panzvimbo yechipiri neuwandumwewo zvidanho. Panzvimbo yechitatu pane timu yeEscocia nezvidanho zvitatu. Timu yeHaiti iri panzvimbo yechirongo muna haisati yane chidanho. Pagrupu D, timu yeEua panzvimbo yekutanga nezvidanho zvitanhatu. Panzvimbo yechipiri pane timu yeAustralia nezvidanho zvirongo muna. Panzvimbo yechitatu pane Paraguay nezvidanho zvirongo munawo zvakare. Panzvimbo yechirongo muna pane Turkiya nezvidanho zvitatu. Pagrupu A pane Alemania panzvimbo yekutanga nezvidanho zvitanhatu. Iri kuteverwa keCosta do Marfim neuwandumwewo zvidanho. Panzvimbo yechitatu pane Ecuador nezvidanho zvirongo muna. Pekupedzisira pane timu yeCurazao nezvidanho chimwe. Pagrupu F, Holanda panzvimbo yekutanga nezvidanho zvinomwe. Japan panzvimbo yechipiri nezvidanho zvishanu. Panzvimbo yechitatu pane Suecia nezvidanho zvirongo muna. Panzvimbo yechirongo muna pane Tunisia ikuti iko zvino yasati yane chidanho. Pagrupu G, Belgica panzvimbo yekutanga nezvidanho zvishanu. Egypt panzvimbo yechipiri nezvidanho zvishanu zvakare. Panzvimbo yechitatu pane Iran nezvidanho zvitatu. Kozoti panzvimbo yechirongo muna pane Nova Zelandia ine chidanho chimwe. Toenda zvakare kugrupu Aga, Espanya panzvimbo yekutanga nezvidanho zvinomwe. Panzvimbo yechipiri pane Cabo Verde nezvidanho zvitatu. Uruguay neArabia Saudita dzatakunze idzi dzine zvidanho zviri kutimu imwe neimwe. Toendawo kugrupu Grupu A, France panzvimbo yekutanga nezvidanho zvipfembamwe. Panzvimbo yechipiri pane Norwega nezvidanho zvitanhatu. Panzvimbo yechitatu pane Senegal nezvidanho zvitatu. Iraq panzvimbo yekurongo muna isati yane chidanho. Tatakunza. Toenda pagrupu J, Argentina panzvimbo yekutanga nezvidanho zvitanhatu. Panzvimbo yechipiri pane Austria nezvidanho zvitatu. Panzvimbo yechitatu pane Argelia nezvidanho zvitatu. Kozoti Jordan panzvimbo chirongo muna isati yane chidanho yakunza. Toenda pagrupu K, timu yeColombia panzvimbo yekutanga nezvidanho zvitanhatu. Panzvimbo yechipiri pane Portugal nezvidanho zvirongo muna. Panzvimbo yechitatu pane Republika Democratica do Congo ine chidanho chimwe. Kozoti panzvimbo yekupedzisira pane timu yeUzbekistan yekuti haisati yane chidanho. Toenda pagrupu L, pagrupu L pane timu iri panzvimbo yekutanga timu inoti Inglaterra neGhana dzine zvidanho zvinongo muna kutimu imwe neimwe uye dziri panzvimbo yekutanga neyechipiri. Panzvimbo yechitatu pane Croatia nezvidanho zvitatu. Panzvimbo yekupedzisira pane Panama nezvidanho kana kuti haisati yane chidanho.

Aportani masoko província e manica confiranha masir kutambira formação que chacaringana nemitambo inosri safe guarding kanakuti ruzio rekuchengeta ana adoko kuitira kuti asaoneke ona zvitenderwa zvosikatendwedzwi iyo kurusu iri kutungamirirwa ngechiumbano chinoona ngebhora rekuchenge murenje munyika ino yemusambiki zviri kuswi zvichapera mazuva mairi zvinobhiya kuti nyamasi namangwana apo pari kuoneka pane anhu anokwana kuitewo nemakumi iri nashanu ari kuemerera zvikwata kuerengera afundisi ebhora madelegado ezvikwata zvakatarirwa gore rino pachiumbano chinoona ngebhora rekuchenge murenje mukati mweprovhinsia ino yemanika Saidati Moveya ofisiyali wesevi guarding FIFA wati mumasure mwemaputu manika ndiyona yaita provhinsia yechipiri iri kutambira tingati urongwa ingana uwu kuzoti Razaki Ibrahimu muemereri wechikwata chebhora chinonzi 3 de marzo naermelinda badru mufundisi webhora weuniversi yekafi ati ruzivo rakanaka rinodikana kuti rionekerana richiparadziriswa maprovhinsia ese enyika ino yemusambiki ministro unoona ngemajaha pamwepo nemitambo munyika ino yemusambiki kaifa dini manas waoneka nyamasi ichitanga kudimura mabasa epaakademiya yebhora rekuchayanga murenje rameshiri sitoi nanjerenji sport academy kudistrict revanduzi muno muprovhinsi yemanika zviri kuzwi mbuto iyo ichafundiswa bhora ana adoko yakatotanga nemabasa aya apo pane majaha anokwana kuitewona makumarongomuna etunga remakore asikapindiridzi gumi namairi negumi namanomwe kana kuti subdoze nesubdzaset urongwa uripo wakaringana iwona nekuda kufundisa bhora ana adoko kuti akure ichitamba bhora kuzoitira kuti aoneke ichisiyirirwa muzvikwata zvakasiyana-siyana kuerengera zvenyika ino yemusambiki nenyika dzekunze Conselho Municipal e Vila de Catandica, uma província manica, e kubatana nedambudziko rekushomeka kwemari ingasenzeswa kuripa kana kuti kutambirisa asenzi saka nanyamasi asenzi Conselho Municipal ana mari atambira ngekuti yanonoka ingana kubia kwaita Pedro Mazonte mutungamiriri weConselho Municipal anoti iwona ngekuda kwekunonoka kwekutambiriswa mari uku amweni asenzi emunisipi yekatandika akaima kana kuti akaramwa basa kuri kurongosa mari yavo apedro mazonde ati zvazviro kwazvo kurongosa uku kuri mutemo asi basa rese riri kuonekerana richizwa kuitira kuti pakoniswe mari ingaita kuti igurire dambudziko iri riri kushomeka kwemari paconselho municipal yekatandika aona abhuyazve kuti kushomeka kemari yokuripisa musoho ndikona kuri kuita kuti kubare kunonoka kutambirisa mari asenzi nekutizve kuno mari yaanotambira inobva kutongi womunyika iyo yekuti aisati yaguma izvo zvinoita kuti asenzi agare ane mwedzi dzinokwana kuita zana mishanu asikatambiri mari yavo chikwata chinonzi Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo chiri kusenza muprovhinsia yemanika kuri kugadzira kuda kutanga ngemuchiposi rechipiri rakaringana irona nemabhuyo ingana kubhuya kuri kuita masoko zviri kuswi idi rekuti kuchaziswa kuwagari
jese zvakatapwa padiri kutanga ngazvakaringana nenzero dziripo kuitira kuti dzese nzero dzipasiswe dziya dzakabudiswa gore rakapera negore rino. Miguel Kenesi nai Komisaun Teknika iri kusenzera muprovinsia ino imanika wati ari kuetsera tingati zvinangwa zvitatu pamabhuyo achaoneke ona ichiiswa ngezvakaringana makamaka nekuda kuchinja izvo zvinodikanwa kuti zviiswe mukuitira kuti nyika yemusambiki irumbwe iri munyararo. Ndiwanga ari masoko muchute munguva dzino nguva dzaenda kokwana kuita dzona shanu makumanongomunemuseswa nomuseswa umwe.

0: kushintsha trokwete ndombasa uyeno seno chinje wena bizento 50 chito chinje kamari zvakanaka naka kuti budire kodaro kukwana kuita kudutu kusenza ndekambanga
1: takaita kuzwa kuti bible muri kuverenga munozvionesa kudini
0: bible nini kuverenga kamari kudai ro paper ndikwanisi asi ndangandina bible ro audio rinoita kuverenga rinouya nokutamba dzese dzombaibheri
1: tinoti ndiani pano radio musambiki
2: halo
1: tiri kubhuya nani
2: Anabela Shwa
1: oi muzaya
2: unotamba ere cheguru
1: ndinotamba muzaya kakaita wani
2: ndinotamba pene mini mabasa
1: kono zvaushoni muzaya muri kuvereketa muri kuapi nyamasi
2: ndiri kuvereketa ndiri kuno Manika
1: kakaita wani Manika Manika doroba
2: Manika muno
1: tinoda kuziva mwana wamai muri kupinda zvakadini
2: ndiri kupinda zvakanaka azvironanga ndiri kuwasha nhasi ndiri kuamba pano mangwana ndikuenda kuchechi
1: tano mazuva tisikachazive kumuona
2: tano mazuva di
1: tinoda kuziva zvakadi muchungamidzo jeni chinoenda kunani
2: zvokutanga kutambisa imi muri pabasa mavatekiniko neose anosenda radio musambiki mano kutora ninga kuina mazina andina risha ndoi anotambisa murume wangu ndi Antonio Francisco Dausi ana ndiya Alberto Francisco Dausi Marco Antonio Francisco Valentina Antonio Francisco Francisco Antonio Francisco na ese maamigo miri 26 andina lista asi ndinomufarira imese munofona muradio musambiki na ese anopinda igreja ranobata ronopinda wabata Jehovah ngapinda obosi na da semana na inimi omuri pabasa mopinda obo
1: ngo yapi ngoma yovabati va Jehovah yamunodakarira
2: ngome ndinodakarira bata Jehovha ndinondifarira hangu tumori bhandi vamakakurumidza kundiseka musati maona zviri mberi
1: matanga muzaya
2: ndakamudeka kanondifamba
1: ayayaya Johani Johan the 50
2: ndiona
1: ndichanasa kusota sota mukati munyumbu yangu mu ndaida kuti ndimurijire iya yakaimba ari ku Johan the 50 traimo bande pakambopikwa kuti iza kuno zotiimbiravo
2: inonanga kutinyi
1: jaita kuwanda mwana wamai teguru vakona chikombiyuta chakona chaachidoko ndichaita kuzoona kuti yapi imwomwe maida makakurumidza kundiseka
2: ndaida makakurumidza kundiseka musati maona zviri mberi
1: ndichati ndiite zvido zvenyu ngokuti munotuka mazoti ngenyi munondisanangurira
2: ndizona seguru isaiona inakumbiraya
1: ayaya inoenda kunani
2: inoenda kuna ese anoziyana bela zvangu bvira matsinjo mwese vanduzi nimanika kuna anondiziya ngapi ndo chishanu chisabhuti zvakanaka
1: azvitokona
2: mukana makuridza mozondotekenyesa makungo basi utamba
1: iri kurira muizwi kani ndiona kani
2: zvakatanga maita basa
1: mova noziva rakanaka mwana wamai
2: zvakanaka roza karonga kambeo nemurume akanoneka ari makati amigango muradio musambiki
1: Tabonga.

Repamoyo zvinakarikana kududziwa. Zvense zvense zvinaperana kuchedza nokugarirana pansi. Nekuti zvingandoramba zviri pamoyo zvinaondesa. Wazvita from Michael Wazvita tsangula usiku namapindi makumi mairi namatatu 0:23 zvinotola Mr. Nyungwe nautofu umbwa hwenhehu talamba matandaude musinyumba talamba pasondo munoitawo ntsikibodzi ningame mwigobera mobudisawo matandaude wamai vasinji mudapuma mune pamuri nekuti pakati pasondo penangu munanga muri kubasa apo ninga zvatu zvino hazvina sondo nemugobera siku yakona waona uri pamuipo bata batawo notamangisikana zvinangu neinaumbwa ne

vaona kuti mukadzi anaumbwa. Nadikana wakamufundisa angafundiswa achibva nasiya umbwa. Nekuti buda pano mufundisi asiya umbwa. Wazvita Mr. Nyungwe, wazvita, wazvita. Talamba utamangisana. Tire Radio Mosambique, msa provincia Ramanika, abdira muno mu studio, ya shimoyu. Tsangula usiku, na mapindi makumimera manomwe, 0:27. Ndotola wane apa? Ndotola Juan Armando Sen. Murungu bana lekerera. Ivene kuti nyamunswa ita kuti mangwana ndichalekererwa. Musiyawo zvakunyangara moita zvamunjira murungu adekerwe. Nekundolamba urufafaidza muzinjira ndoko kuna murungu. Zvimhingambini zvinagwandizika. Ungakumbira uchinamata na moyo wensi.

ube zvamamuna namukadzi zvikapindirwe nakuti kudabudira ivo hamuna kukudziwa ne akarikana kuasiya vachipindirana asiya monti mukupereka yesukana Kingston baby mapindi mairi ndiyo rusara kuti ziite izo ibodzi pano pandatora wani apa adi mama

0: Wadikani, sabasende keita iso, ibod sindiso, umaora.
1: Radio Musimik, Manika.
0: Kubudirangu wa sinu wadikani kushikira pasiwiri, tiranga tiru kushikisa, samu Afrika, tichiperekesa na makani atu, tilaoneka tichiita na wazinchi. Tichifanda toma shangu na penga uzoke. Shumansho surukubara wazinchi ulemala. Zichibara walufu futi. Watekenyi, motekenya shadi.

0: Munhona munhana ona zvacho kuti zvachezvo izvo ndizvo zvidaoma ese alipo zvidaoma leto kupinda izvo izvo. Ndatenda zvangu penga udzoke nakanyimbo ikakatsaona. Abvasi yaiye ibodzi namapindi mapemba umaora inofe minuti. Ndoda kusiyanisa na kuchedza na vazinji muchirangana na mabasa kusiyana siyana. Topata toma apa na kuchedza uku na inasio Gilbert Peter.
1: Ninga mujaha ndina basa rangu ndiusenza ku governo komo profesore maji ndidaona kuti zviri nane kuti ndibatsireo pali muzona mavizinyu ana wangu familia puriki hatidzi kuti nalama te svika kupi iningana kuti ngoya kuti tida kuchengetedza zviro zvapansi ne recursos naturais ndau temushikiria ari manera jide komo kuidara biodiversidade agora na zvakuita zvicha tiri kulima na kufuya nsomba agora da kufuya otambe uchi nyuchi
2: nsomba murikusifuya titi zvatomera papi zvakufuya nsomba
1: zvakufuya nsomba zvidatomera mu 2023 pangu nda gurambuto inango ikasenzesiwa pa kudinda matijolo mugondoramo apo pangu daiona mbuto inikafunga kuita garden okusima makove betiraba na kusima nhungumira na kusima boa wanangu wanati zvinasimiwa zvinasimiwa ande kuti zvinadiwa maningi nguva ino yakuti vanhu vakushupika na nhenda dzakusiyana siyana apo pangu ndidadzana kuti jenjeri rikadakura maningi ndidali chinja ine kuti riite rakupfuya nsomba asi ndikupfuya nsomba agora jenjeri rinakaoma apo napapo mazhi ndachera muchera asi ndikutsvaka motobhomba kuti ingasvika tembo yakoma ndipushari madzi pra kuti nsomba dzirambe kufa kuriki asi ndinati panangu atemu setembro tengu ndibvise mazhi asati zakura maningi pamushobo kuda ine yes,
2: kufunga kwanimwe hamurikufunga kusvikisa kunango mabasa ekufuya nsomba
1: ndikufunga kusvika kunango muno mugondora nakuti ndivhirire kumba kuda barwa ine kukatandika pamusambidzi kuti peneko kuna madzi akuwanda kuna mbuto zakuwanda hayaperi kuna mbuto zakuwanda ndidakwenda kwenere kundisime migirandera mibhokate miraranji ndiuye kagurisa kuno kugondora kuno namushumoyo si
2: uchi tani
1: na uchi asi ndiri muprosesi yakugura makolmeya kuriki kwanyoni bambo wangu ndinyoni ana mbuto ikulu ida kuti tisenzese mvezhi yekuisiya jano kuika uchi na zvizhinji si
2: nzere ipi yari mungasiye kuna majaha
1: kumajaha ndinasiya nzore yekuti ife tinaenda kuxikora si nangu kuti tiite kwene nzero ya kugara na maseritifikado mapepa tidzaendekasenzera vanhu anangu zvenezvi ande zvinadikana mazhi ngatiitewo nzero yakuti tingaenda kufakuldade nzero zitatapasiwa ife kweneko teinisiyativa kana kuti tizitsvakirewo ife tega mabasa akateti mperegariwo anangu nawai kuti tiimire kwene shtado kuriki ndi vanhu vazinji maningi wada kusenza mazhi shadoyo njibodzi agora ife tingaenda kuxikora topfunzira mabasa toita ife mabasayo zvinabetserawo shtado zvinabetserawo familia zathu
2: ndamva kuti mukusenza na mukadzi zviri kuita senza pabodzipo mudabatana
1: na mukadzi zviri kuita ande ndinaona ninga kuti ndinzero ikulu maningi mukadzi ndiye anagara tembo izhinji na vana enda iye pacha anasenza anadhari example kuwanawa wanawa wanaona kuti kusenza ndi zviro zvakunaka maningi na iyewo mukadzi pacha anagara ari kusenza pfungwa inagarawa pambuto ibodzi iye anazvionerawo kuti apa angagada kugura sete kukapurana sete debril hatichaiti kupisana mafuta nada anazvigurirawo ega iye anaona kuti kusenzako kumbashupawo tani isi
2: kuna ene ungachiri kusalira masule wapale vatsikana vakadzwa muna vakuru ni nzere ipi yari mungawasiri
1: kuna wapale na vatsikana nzere yangu ndinawapasa ndechakuti kulima ndi chiro chakudeka maningi kupfunza ndi chakudeka mbachimba tipfunze kuda kuti tibatsire komunidhadhi tibatsire dziko lathu tani likule upenyu hwakufamba kwene mustrada sei kuita purogiramu anawe upenyu hwabhomo tembo yakuti tinokhala tiri livre mbatiite zviro zvakuti zvinatibetsa ife zvinabetsawo komunidhadhi mumarede social ngatipinde pera kuti titsvake zviro zvinabetsa ine nzero dzangu ndinazozi kuxikora si mazhi ezemplu zinango ndzashamwari wanangu ari kubrazil wakuti wakaita zvakusima wachisima maplastico wachisima mabredi enda nzere zinezi zvandikudzisenzesa ndang badisa pindi ma redi social sobra kuona ma video kuti hana basi
0: ndatenda kali iye mfunzisi na Sio Gilbert Peter ngamabu hapa naita mabasa kufia nsomba madimba kwerenga nkuda pano nakuti ndati ndinati ndisiyanise siyanise pa Suzuki Kitebots mapini 18 umaore 14 minuti ndotola Antonio Albino na kanyimbo kushinga ongareka kushinga hapana chakona ita kuti usvike kutale zvatikada kushinga nekuhwirira masule ne kuenda kumberi basi basi

0: Kona kuti alipo abvashika pafoni ndichiti tamuona. Tamuona ali pafoni. Tichaona kuti mshanyi zviri kuita. Kona kuti auyashe munhu pafoni, tamuona ali pafoni.
1: Amukarani maizeresina.
0: Tamuka penu mamuka titini.
1: Tamuka buina ese.
0: Muli kupi mkoma.
1: Apo mkulana nitu, Ventura North.
0: Muli kupi.
1: Sikide makosa, posta tinsatisi kinyamabuwa, zona tamdrangosa.
0: Tiri kusvika titini iko uko.
1: Ah, muri kusvika bwino mai.
0: Tipendi bvemshanyi zviri kudekedza nguva ino iyi.